Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyangakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Ami manam kolo ningren faga woyira ke soma juguba ye atese soma ya lasa mi manam mangara ningren faga woyira ke muguchi la baye atese muguduma chila sa mi managren ningren zoro woyira

Kilir isima kum, isi bda isima kum, misba hujjati bukun. Dunia tanka darjuan, kishtat fadwan ama. Masma dekini ni garman, barsha dekini ni farja. Nerni gulbul wa mansa, nerni dagi ba mglad, nerni iba manisa, nerni iba misnaqal.